0: 다니네
1: 쏘다니네
0: 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네 쏘다니네